Misalisiwa hi Monica Novela lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma. Ku dya hi ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.